0: Machibese akudeka.
1: Machibese mararatimse
0: mararatim. Tala ngapamwe kubva zvepeni mwana wazinji.
1: Atala hedisusu.
0: Chakudeka jali ndimwani muri kupi?
1: Simau Pedro Figa atano pairo sambigano.
0: And tipende pema zinji madiditsika baba kupinda kuti time opera wasondo. Ande bambo mulipo? Adwala bambo iwe.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri.

0: Dojo atrekoeta kono kimbe mepo ya radio Msambiki Mistor Provincia Lemani Kashudi Mchimoyo kofambira pambere kwa atrekoeta Mabasa no akarongwa pamutoro wechimanyika kuchekera panguwa kumine mwende zvirimbo makumi mashanu nezvironga muna Aiko zvine zvedzire pa femba mune zvidimbu makumi matatu nezvironga muna panguva femba mune zvidimbu makumi matatu nezvishanu uchazongo ari mukana wekupinda muchikamu chiya chekuda kuziva kuti makapfuura sei kupera kwesondo asi tiri kumirira kuti dzinge chitedzo dzatobva dzati godi panguva femba mune zvidimbu makumi matatu nezvishanu regai ndione kuti ndiani ari parunhare mangwanani
1: mara sei
0: dari rati marira ndiri kutaura nani
1: apa mubiana Luis Augusto bunzai wache
0: matefonera muri pe abvunzai wache
1: ndiri muno bero 25 de setembro nyasi kwati bero 5 ndanho america de chap
0: kuno fara iko kwa muri
1: dada kuno zvitambo kamari apene mukoma zvito
0: kuno uko zviri kufamba tepaite zwe makapfuura sei kupera kwesondo
1: dada inopera kwesondo zvishanu saba zviro domingo ndandi pabasa tenyamasi ndiri vanhu pabasa chikosi
0: orait mokwatsanhu ashanu
1: kutanga ndimi nadekiniko
0: tinotenda
1: ndautamisabango agusto nyazi kwatiatsekura mataka ndautamisa zvimai ndikati takasaukasaira ndichotamisa zvese mashamwari merivinsei ndingapinde chikosi chakanakisiisi tabude panyumba maredi mushikitera ari kuuya nyamasi tambire maredi mushikitera zviro kwazvo
0: ndatenda mowane mangwanani yakanaka
1: ndatenda komavhito ri pamberi nebasa
0: ndatenda Dosa atrikoita kuno kimbe mepo ya radio Msambiki Misor Provincia Lemanika Studio Muchimoyo Temuchirwa chinodozio tima kapura sei kupera kwa sondo 84 80 27 638 parunhare mangwanani Amoka varmado mudzengejo munofara here
2: Nada atirinana apena kunyimba kona shimwe kode kumavitoni
0: Akuna uko zviri kufamba tepaitizwe kupera kwa sondo
2: Kupera kwesoto tikati mishanu ndanzi pano musabato ndanzi pano mudomingo nombo kumagara zvazuro emati posta masi ndiri kumboruka kwabonde rangu pano kumazvito
0: ora ete tatenda zvino mokwatsanhu ashanu
2: wokutanga ndimukoma zvito ndiambiranya apa

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikawo zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
6: Mais amor, mais vida.
7: E tanto amor.
6: Mais vida, mais amor,
8: mais vida.
9: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndichikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo Wakawanda.
5: My Sabo,
6: my Vida,
7: Itantomo,
6: my Vida,
5: my Sabo,
6: my Vida.
8: O que a vovó está cozinhando hoje?

0: Berto achimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Pakanyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri.

0: Dziri kuenda padoko nepadoko apuruta noi dziri kuona kuite dzona shanu makumare musatswa nemisatswa mitatu kana kuti dzasatora 23 minutes vachote radio Mozambique kubva mu studio mushimoyo
1: yeah
0: Amaro Travis

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi. Piri. Tati.

0: Hei, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi urikuambidza mutariro weanyaukama, uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Ino wana baba nana ma yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamare. Unonga siripopi ungaruza mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasure kekutambira mambure anofikira nhunga ngatisakanganwe. Chokutanga tinongasiya zuva romuteero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo. Usiku kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzi mukana uu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anofikira nhunga muzi ngemuzi uvatowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvipata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anofikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mozharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inonderera ngezveutongo maka.
2: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uriona webanko remosambiki. Nyamasi uno tichabhuya ngemetics. Wati wazwa here kubhuyiwa kemetics nemasenzerwe ayo? Metics musho bomweni wekutumira mare uri kuoneka ona uri mabanko. Unoita kutumira mare kubva mubanko rimwe kuenda mubanko rimweni. Izvi ngekukasika chiriporipocho. Nguwa nhando mazuva rese kuerenga mapeto biningu pamwepo nemaferi ado. Masenzere emetics azvishupi. Mito iri kuoneka iri mubhango rako. Yakatengana hingana internet banking aplikativo yeussd. Hino zvino pano uno wati waziya here mutengo waunodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare? Nometics munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni. Kuzoti maempresa ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni. Andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore. Kuzoti maempresa pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubhanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Metics mare panguweyo.